0: Sekun, akumbaya, lalala. Akumbaya, morem, akumbaya, malala. Akumbaya, sekun, akumbaya, lalala. Akumbaya, morem, akumbaya, malala. Akumbaya, sekun, akumbaya, lalala. Akumbaya, morem, akumbaya, malala. Akumbaya, sekun, akumbaya, lalala. Akumbaya, morem, akumbaya, malala. Akumbaya, sekun.
1: Nos tomamos el puente festivo con la música de...

0: banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: Nos tomamos el puente festivo con la música de Yariguíes.